0: Ni mana kombonganga kwekaye.
1: Me yak semen. Eh, kongude mambo len. Umudungu mambo po. Ba wi boss mana we munde inde. Boss mana kingunde. Eh, mbili mbili ya makana bo. Mueta.
2: Ukuma utuna unom.
1: Mueta.
2: Ukuma utuna unom.
1: Mugukme. Mutunde. Batukunonga.